0: Ndiangwa na mana wiko ndiangala nani kunyema
1: akunyema kwene kwa unyema wako pangande apa ulipi pangande apa pa uduminyani.

inapasya 28 legzine lyakani andipata dikula mbili kuntandola andika ese 58.

Mr. Duru na nyimbo yake Salama Salama vya Kuntondolandi ese 35 sema naye ikapata voto moja akiwa mnafasi 29.

Munafasi 27 kawapo BM Fred Kandinyu na nyimbo yake Uwani vya kuntondola ndi S48 semanai kalangira voto mbiri.

munafasi 16 kawapo Riku Klasiku na nyimbo yake Vaulile vya kuntondola ndi S59 semanai kalangira votu 7.

Duwazara za chao chile minutu kumeni metano wakata msambi ke kator zora sheki nzi minutu je laponi huu melo ni kaleni hukuno kele nteko usumana. Yoriro chuchilu kampa toko ila uri watu kumeni hasa na yo ni poroni mocha chuachira wala kihachira makalilo onera. Chuachira ukulu vila huira melo ni kaleni hukuno kele nteko usumana aina hana pia kuchikola. Lechula kawiri sumana inkele huila vai kale sumana chupangachi ya iporova. Vanu mungu mihika amira vayo huira haya kantuwe kini kiwiwe kini kampa toko na uri ya wali kila na uri ya wantika na uri ya ulepa usoma manana kampa toko wala kale manana ore ra chuachira uromeliha melo hala yupachiri hiya iporova. Tuwazara za cha chini minutu kumina sita wakata msambike 14 ora ji 16 minutu chula pune hu irada msambike msura cho kapitalga antu studio cho ufapimba. Ihale chulilia.